0: spabo kunenu kuwa homonia manu he manu horbabe.
1: Namaskar, mor nam ho Adarsh Pratim Das.
2: Namaskar, mor nam Devansi Haldar.
3: Namaskar, mor nam Snigdha Saikia.
4: Namaskar, mor nam Siri Bhumiksha.
5: Namaskar, mor nam Meghali Roy.
6: Namaskar, mor nam Divyangshi Pal.
7: Namaskar, mor nam Ritika Acharji.
8: Namaskar, mor nam Priyansh Roy.
9: Namaskar, mor nam Ishani Acharji.
10: Namaskar, mor nam Toshin Roy.
11: Namaskar, mor nam Harshini Pal.
12: Namaskar, mor nam Dashita Nandini Boro.
13: Namaskar, mor nam Vedanshi Pal.